kuota lokal PJT 5, sehiatan kuota lokal Gigabyte 5, bele uza yang munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on PJT 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatan kuota lokal Gigabyte 8, bele uza iya diri det, no Gigabyte 2 kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on PJT 8, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.